0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yayan Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Plehari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
15: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Organisme penyebab infeksi ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Satu-satunya cara adalah melalui pemeriksaan laboratorium. Perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, atau mencuci sayuran sampai bersih. Sedangkan menjaga lingkungan agar tetap bersih bisa menjaga selokan-selokan di lingkungan kita agar tetap mengalir dan menghindari adanya genangan air sebagai tempat perindukan dari nyamuk. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jagger dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
12: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk bekerja global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
11: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
10: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 7:30 siang, dan 7:30 malam, hanya

0: di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
2: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Sehat? Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Sebenarnya tips untuk untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sewaktu puasa itu sama aja, sama kayak yang gak puasa, cuman waktunya diubah. Tadi gosok gigi, biasakan gosok gigi setelah sahur, jadi sebelum tidur lagi jangan lupa gosok gigi. Biasanya kan sahur pada tidur lagi kan. Terus sama sebelum tidur malam jangan lupa gosok gigi, jangan gara-gara habis buber terus terawih terus makan lagi kekenyangan blek. Terus jangan lupa menyikat lidahnya juga, gunakan mouthwash, minum yang banyak, makan buah dan sayur, kurangin makanan yang merangsang, kurangin rokok. Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
14: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
13: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: dari sutradara Jero Point, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
1: Apa yang akan terjadi? Hal yang buruk di desa ini.
0: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam murung, makam kosong yang dipercaya membuat petaka, teror mistis mulai menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asad membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsua Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Raffi Sanjaya.
2: Sihir Tanah Kubur dengan tingkatan ilmu hitam paling tinggi.
0: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.
3: Aku suka 91,8 FM RDI.

0: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inul Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih dan nanti masuk dalam skema penguatan.
14: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
13: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas pentingnya periksa forensik setelah mengalami kekerasan bersama dokter forensik RSND Semarang, Dr. Sigit Kirana Lintang Bima.
2: Ketika Anda mengalami kejahatan ya, penganiayaan atau misal kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran berupa pukulan, kemudian tendangan, atau kekerasan yang tidak terlihat, misalnya kekerasan psikis berupa bentakan ya, Anda bisa, sebaiknya Anda segera untuk melaporkan hal tersebut ke polisi atau ke dokter terdekat. Paling tidak ketika Anda segera melapor ke dokter, luka-luka yang terjadi pada Anda akan segera dapat dilihat oleh dokter, kemudian dicatat dalam rekam medis. Jadi ketika nanti Anda melaporkan ke polisi, kemudian polisi membutuhkan catatan luka-luka Anda sudah tercatat secara baik di dalam rekam medis yang sudah dibuat oleh dokter. Tetapi ketika Anda memendam dulu atau menunda laporan Anda kepada dokter atau kepada polisi, luka-luka yang tadinya ada akan sudah mengalami penyembuhan, sehingga dokter akan sulit untuk melihat luka-luka tersebut, sehingga yang terjadi adalah polisi akan kesulitan untuk mengungkap kasus. Apakah tindak pidana yang terjadi itu menghasilkan luka pada diri Anda atau tidak? Jadi saran saya, segera lapor ketika Anda mengalami tindak pidana. Hal ini selain untuk membantu penyelesaian kasus Anda sendiri, juga bisa membantu orang lain, terutama agar orang lain tidak mengalami hal serupa seperti yang telah Anda alami. Saya Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis kedokteran forensik dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk Sindo Trijaya FM. Semoga bermanfaat untuk pendengar semua. Terima kasih.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jager dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuya Solumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
12: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk ekonomi global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
2: dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
0: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
0: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
5: Eh, sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
6: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
5: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
6: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
5: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
6: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
5: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
7: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul, karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba, dekati masa depan kamu.
0: 91,8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Tips sehat, tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
2: Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
3: Sampai sekarang di seluruh dunia ini baru mencari kira-kira apa sih penyebabnya tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Apakah pola makan, itu banyak sekali faktor. Jadi tidak selalu pola makan yang salah atau pola makan yang tidak betul itu menyebabkan adanya suatu tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Nah, tapi disinyalir bahwa penyebabnya itu adalah secara genetis masih memungkinkan, karena di keilmuan yang sekarang itu dikatakan apabila seorang wanita itu hamil, dan kalau misalnya ibunya dulu hamil si wanita tersebut dalam keadaan tekanan darah tinggi, maka anaknya yang sekarang hamil ini cenderung bisa terjadi suatu tekanan darah tinggi. Padahal dulu faktor yang kecil itu, bahwa secara genetis memungkinkan. Kemudian penyebab yang kedua dikatakan, kita kalau di negara Asia ya, khatulistiwa itu sinar matahari, vitamin D. Pada wanita hamil yang kurang terpapar dari sinar matahari, dikatakan oleh pakar-pakar itu akan menjadi suatu resiko kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Ya. Prosesnya cukup panjang, harus melewati suatu mekanisme tertentu, tetapi hasil akhirnya juga suatu tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Kemudian juga yang ketiga, faktor-faktor ya, seperti kita tahu, faktor-faktor yang tidak menyenangkan, misalnya obesitas atau kegemukan, ya. Terlalu muda pada saat hamil, terlalu tua pada saat hamil, kehamilan yang pertama kali, jadi seorang wanita yang baru pertama kali hamil itu sudah masuk ke faktor risiko kejadian preeklamsia. Apalagi kalau wanita tersebut ibunya dulu waktu hamil juga preeklamsi, itu sudah faktornya sudah meningkat lebih banyak. Kemudian kehamilan dengan penyakit jantung bisa menyebabkan suatu keadaan preeklamsi. Kehamilan dengan, nah ini dia, jangan senang-senang dulu kalau kehamilannya kembar. Karena ternyata kehamilan kembar itu meningkatkan resiko kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan sebesar 6 kali daripada kalau misalnya kehamilannya tunggal ya, bandingnya hanya satu. Maka ini lebih beresiko 6 kali. Kemudian terlalu banyak atau terlalu sering kali hamil. Jadi kita harapkan ya lahir yang baik ya, generasi yang cerdas dan sehat. Kalau kita atau seorang wanita hamil itu sering ya, hamilnya lebih dari 3 kali atau lebih dari 4 kali kadang-kadang ya, itu sangat berisiko untuk kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Kemudian faktor risiko yang lain adalah usia tua. Jadi kalau suatu kehamilan di mana seorang wanita hamil itu di atas 35 tahun, itu juga akan beresiko terjadinya suatu hipertensi dalam kehamilan. Kemudian juga, nah ini dari faktor bayi selain kembar tadi ya, juga kalau bayinya itu terlalu besar, itu juga bermasalah. Ya, permasalahannya apa? Jadi jangan senang-senang dulu kalau bayinya dikatakan, wah bayi saya beratnya taksiran berat janinnya adalah lebih dari 3 kilo ini nanti atau lebih dari 4 kilo. Justru itu mencetuskan kejadian hipertensi dalam kehamilan. Memang sih tidak secara langsung, tetapi dikaitkan dengan sel-sel yang ada di dalam plasenta atau ari-ari, itu akan mengakibatkan hipertensi ya.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: 91.8 FM.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
16: Iya, kenapa mas?
15: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
16: Oh, iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya nggak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
15: Iya mas, nggak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali. Kalau lewat tempat ibadah, kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
17: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
18: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Sangang Dosa Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Tips sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas diet yang benar bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
2: Diet sebenarnya adalah pola makan. Nah, di sini untuk para pendengar yang ingin menurunkan berat badan, sangat penting untuk memperhatikan asupan serat. Nah, di sini serat dapat meningkatkan volume makanan sehingga tidak cepat kenyang. Selain itu juga untuk menghindari susah buang air besar. Nah, sumber serat di sini yakni bisa didapat dari sayur dan buah. Kebutuhan serat dalam sehari mencapai 25 gram sehari, terdiri dari 3 mangkuk sayur dan 2 potong buah. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat.
0: Anda masih mendengarkan 91,8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Dewi Pandanaran Semarang. RDD.
1: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
2: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
4: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
7: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
8: Hai, saya Inul Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
9: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
10: Seantero Indonesia masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
13: Iya, gak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
12: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
13: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
12: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
13: Tepatnya sih gak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
12: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
14: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
0: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Tips sehat, tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
2: Kali ini membahas manfaat periksa dengan USG bersama Dr. Yurida Binta Mutia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
3: Pada untuk kasus-kasus dengan nyeri perut memang diperlukan pemeriksaan USG. USG sendiri memang bisa untuk melihat organ-organ di dalam perut itu sendiri. Sebelum pemeriksaan USG perlu untuk persiapan, antara lain adalah puasa 8 jam dan tahan kencing selama 2 jam dengan minum air putih yang banyak, karena berhubungan dengan pemeriksaan itu sendiri. Pemeriksaan abdomen bisa dilakukan oleh segala usia dan jenis kelamin untuk melihat semua kelainan di dalam perut itu sendiri. Apabila dari dokter yang sudah memeriksa disarankan untuk USG abdomen terutama, segeralah untuk pemeriksaan, karena berhubungan dengan tindak lanjut atau obat selanjutnya dan terapi yang akan diberikan. Sehingga apabila disarankan untuk USG, jangan ditunda. Untuk anak-anak pun bisa dilakukan USG, karena beberapa penyakit juga tetap bisa terlihat dengan persiapan yang hampir sama dengan pasien dewasa biasanya. Saya Dr. Yurida Binta Mautia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
4: RDI Pandanaran Semarang.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk hidup global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Tanah kuburan sering dijadikan media untuk praktik ilmu hitam. Biasanya untuk memberikan penyakit atau gangguan psikis pada rakyatnya.
3: Sengaja membuat makam burung.
4: Dari sutradara Jero Boyd, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
5: Apa yang akan terjadi? Hal yang buruk di desa ini.
4: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustaz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam murung, makam kosong yang dipercayai luar kata, teror mistis mulai menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asad membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Boyd yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsu Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Ravi Sanjaya.
6: Tanah kubur dan perintahkan ilmu hitam paling tinggi.
4: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juni 2026 di seluruh bioskop tanah air.

0: Saya dengar radio.
1: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
2: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
3: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
4: Seantero Indonesia masih dengar radio.
5: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
6: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
7: Iya, kenapa mas?
6: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
7: Oh iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya nggak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
6: Iya mas, nggak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
8: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

0: 98 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Tips sehat. Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
2: Seringkali tuh penyebabnya bau mulut itu bukan semata-mata karena kita lagi puasa aja. Memang ada penyebab di dalam mulutnya. Contohnya ada gigi yang berlubang, terus ada gusi yang lagi radang. Bisa juga karena ada karang gigi. Nah, itu sebenarnya penyebab utama bau mulut karena ada bakteri kan di situ. Puasa itu sebenarnya bukan menyebabkan ya, cuman jadi lebih harus hati-hati aja karena aliran salivanya berkurang. Selain itu ada faktor dari dalam, ada penyakit tertentu ya, misalnya diabetes atau orang sakit mah. Nah, kalau itu udah harusnya periksa ke dokter ya, supaya cari tahu penyebab dari dalamnya tuh apa yang bikin bau mulut. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: ...91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita

0: sudah dipet.
1: Tanah kuburan sering dijadikan media untuk praktik ilmu hitam. Biasanya untuk memberikan penyakit atau gangguan psikis pada rakyatnya.
2: Kamu sengaja membuat makam burung.
3: Dari sutradara Jero Boyd, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kuburan.
4: Ini akan terjadi hal yang buruk di desa ini.
3: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustaz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam burung, makam kosong yang dipercayai membawa petaka, teror mistis mulai menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asad membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Boyd yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Patsu Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Ravi Sanjaya.
5: Tanah kubur dan ilmu hitam paling tinggi.
3: Film Jero Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.
6: Aku suka.
7: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
8: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk hidup global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
7: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
9: Tips sehat. Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi

0: yang berbahagia, seringkali banyak yang datang bertanya, kenapa ya dok kok anak saya gak mau gosok gigi? Nah itu sebenarnya dari kecil bisa dibiasakan. Jadi sewaktu anak itu masih bayi, walaupun dia belum punya gigi, kita bisa membersihkan lidahnya dan gusinya dengan kasa yang dibasahi dengan air matang hangat. Nah setelah itu, setelah mulai muncul gigi, bisa mulai menggunakan sikat gigi bayi tanpa menggunakan pasta gigi. Nah nanti semakin banyak jumlah giginya, boleh menggunakan pasta gigi, tapi hanya seukuran sebutir jagung. Nah selain itu yang tidak kalah penting, biasakan memberi contoh pada anak, karena anak lebih mudah menirukan apa yang dia lihat daripada mendengar apa yang kita katakan. Jadi kalau malam ya lebih baik kita contohkan, diajak gosok gigi bersama, sehingga menggosok gigi menjadi sebuah kebiasaan. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: untuk praktik ilmu hitam. Biasanya untuk memberikan penyakit atau gangguan psikis pada rakyatnya. Kenapa aja membuat mangga murung?
1: Dari sutradara Zero Point, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
2: Yang akan terjadi hal yang buruk di desa ini.
1: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam murung, makam kosong yang dipercayai dua petaka, teror mistis mulai menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asad membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Zero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsu Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Raffi Sanjaya.
3: Tanah kubur dan mencintakan ilmu hitam paling tinggi.
1: Film Zero Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.
4: Aku suka.
5: Musik asli hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap bagaimana

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Bagi yang bekerja dan usaha kerja malam, bagaimanakah cara menjaga kesehatan agar tetap terjaga? Berikut kita simak tipsnya bersama Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Bekerja pada malam hari juga akan menguras mekanisme imunologis kita. Kita menjadi cepat lelah, satu saat kita menjadi sering sakit. Untuk mencegahnya, tentu kita harus mengganti waktu istirahat kita, waktu tidur kita yang cukup. Minimal kita tidur 6-8 jam sehari. Itu kita ganti, kalau kita harus menggantinya kalau kita bekerja pada shift malam. Kemudian kebutuhan-kebutuhan gizi kita harus dipenuhi. Pola makan kita harus baik. Hindarkan makanan yang berlemak. Konsumsi buah dan sayuran. Tidak lupa juga kita harus menghitung kecukupan cairan kita. Minum air yang cukup sekitar 2,5-3 liter per hari.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Media untuk praktik ilmu hitam biasanya untuk memberikan penyakit atau gangguan psikis pada rakyatnya.
4: Kamu sengaja membuat makam burung.
5: Dari sutradara Jero Point, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
6: Apa terjadi? Hal yang buruk di desa ini.
5: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam burung, makam kosong yang dipercaya membuat petaka, teror mistis mulai menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asar membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsua Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Raffi Sanjaya.
7: Sihir Tanah Kubur menyebutkan ilmu hitam paling tinggi.
5: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 27 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.

Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program

0: pulang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan ini.
1: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: dari sutradara Jero Boyin, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kubur.
1: Apa yang akan terjadi? Hal yang buruk di desa ini.
0: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam murung, makam kosong yang dipercaya membuat ketaka, teror mistis menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asad membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Boyin yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsua Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Raffi Sanjaya.
2: Tanah kubur dan ilmu hitam paling tinggi.
0: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

0: suci.
1: Tanah kuburan sering dijadikan media untuk praktik ilmu hitam. Biasanya untuk memberikan penyakit atau gangguan psikis pada rakyatnya. Sengaja membuat makam murung.
2: Dari sutradara Jero Point, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kuburan.
3: Apa terjadi? Hal yang buruk di desa ini.
2: Setelah ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam murung, makam kosong yang dipercayai luar kata, teror mistis menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Hasan membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Jero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsu Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Raffi Sanjaya.
4: Sihir Tanah Kubur dan Pintarkan Ilmu Hitam Paling Tinggi.
2: Film Sihir Tanah Kubur mulai tayang tanggal 23 Juni 2026 di seluruh bioskop tanah air.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk berkembang global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: RDI Pandanaran Semarang. I saw this girl.

arep Toto Pitono anenggih wau kang hamurwa kondo kandhane purwa madya wasana pinurwa jaman purba lumaksana jantraning bumi nganti teka jaman pralaya pandrane lir lampahing surya jumedhul urmambat manjing pantala lakuning dina tumapak ing candra lawasing warsa amung sinebat siang pantara ratri sajatine tan kadhi mangkono kinudrat purbaning jagat jinantra lakuning bumi kang nyokro manggiringan sinebat taun kalpa etanging warsa kadhewatan pinitang taun mawantara dumadi saking madya dosa manu jaman manu darbi yoga catur mandala sinebat jaman terto yoga jaman tirto yoga jaman dwaparo yoga twin jaman kali yoga kinucap kang kinarya dadya purwakaning carita anenggih melaring negari Ngalengka diraja inggih ing Ngengkapura kiblat kidul Samudra Hindi sisih ler Gunung Mangliawang kiblat kilen jurang terpis sisih wetan Segara Wedhi negari ageng nanging datan agung nadyan wis ayom nanging kirang ayem apa to darunane mangkono abeting riku keh para candhal ingkang hambek siya durjana juti miyang guna desti tenung santet bundet pilut pepulutan kang telu braja madat madon main maling minum wis dadi pakulinaning bangsa Ngalengka lamun wanci dalu kita Ngalengka kencar-kencar pinajaran damar sewulisah jarak bilang golo-golo sanggen-gen keh tawongan kang samyo suko pari suko gumyak marenggeng suarane kang ketumpul ngabutuan keplek kecek dadu kopyok minang duminu sinelo guyu latah-latah tondo yen tunggul genyo kasukan nanging ugi sinenggak santak kang kasoran pisuwin drindil kaya maling kudanan gentayangan kang samyo wuruaragang netepi kepasan hasto sacoro-coro ngunjuk inuman telas pulung dasar teman mustita sugo sitane kasusilane pating gelayar pating gelimpang pekasan dawah sak margo-margo wonten malih wis mlalit remu-remu soroting pandam kawuriyar matan wonten pinggiring kita wirawiri wiragane kang samyandur asmara yayah sapada kayunjun aruming puspita lengkap lengkot lelewane milangoni soaing wanita tuna susila ingkang samyo mikat priya ingkang lagya lali garwa.

ingkang taksih enget purwa tusirna ageng alit sepuh anem jalu estrikeh kang samya kerem ing pekarman kanyut ing pepencut kedaut tebih ing kautaman pramila tatan omomo kalamun danguning dangu negari ngaleng kokun catan yoni satemah surem soroting layung panjayah asonto ketaweng himo sinten wengkang jumeneng apa wonten praja Kalengka menang kina capna jejuluk Sang Prabu Sumali Raja ya Sumali Dewa Narendra Apepaes Resaksa Gagah Prakoso Birawa Tur Sentosa Dasa Sugih Jayaji Kawijayan Sekti Mahambara Prawireng Aga jari sajuga sang Bumenata Kalengka kepareng miyos sinuwaka wonten madyaning pendhapi agung lenggamung wing dampar kencana linimekan kasur babut permadani warni jingga pinarada kenayap sang janeng para biyada manggung ketanggung saka paloro loro ingkang samengan rupa carane keprabon banyak dalan sawunggaling arda warika kacumas duwi panggung ing sarwarna kinebutan mak laring manyura kanan laing kiring sinten to ingkang kepareng caket mangarsa lenggah mabukuh Susilarejo lah punika arayi napa satriya ing panglebur gongsa ingkang kekasih Araden Haryo Jambu Mangli ya sang Wigit Keswa wujud raseksa gnyolir prabata netrane romancara pindha netraning singa barong rono mung alit canthi ing baita tutuk mengakaya guwa waja ngringi lir parang curiang sisium semancung gedene arek mo kembel gimbal dan udal modal madul anggit hap yah yah yah gunung akempul mendung pamukasing pasiban ingkang abdiing kepatian sarkyono patih kolo mintra geno ingwuri pepaan dere sangjan yang porwat yopuring keng samyo sumiwom beludak muking tata kerambat panjayahan doyong doyong nopager pancak sujining ngalun-alun projo Kalengka sawetawis sang Bumenata anandang sungkawa awit diniro manggalihaken lekasur ingkang rayi Haryo Jambu Mangli diniro ngawontenaken sayembara perang kinaryo sarana pamiliing jatuh kramaniro nenggih kusumaning ayu Dewi Sukesi teko kaya temangkono panglucitaning waradaya ingkang dereng kawijiling lisan

0: jagat wasesaning upata raya jagat pangestu ngkara. Iwang sukma mangadi luwih muga ngayomana marang kayuwananing sun. Katanipun Kakang Yayi, Yayi Haryo Jambu Mangli. Apa boyan dadekake guguping atinira dene sira ingsun piji mangarsa Yayi? Kawula nun, nun, nun inggih Kanjeng Koko Prabu. Nareka rayi para sowan wonten ing pagelaran Jawi Dupyan nampi wantring timbalan dawuh paduka Jeng Koko Prabu. Dahat guguping manah kula pindha tinubur ing mong tuna sinambering gelap lepat. Sumerap saking dumawaing kegelap boten nuninga kebyaring saleret lir panjang putra dumawah ing sila kumalasa dahat kumepyu raos ing manah kula. Dupi ingkang rayi sampun marak ngabyantara nata asreping manah kula pindha siniran tirta wayu sawindo kawula nun nun. Lah Yayi, paran darunane dini sura Yayi bisa matur kang mangkono Jambu Mangli. Kawula nuwun inggih awit ingkang raya mung tansah ngemuti sinten ingkang winenang murba hamisesa muhung paduka Kanjeng Koko Prabu. Upami ingkang raya tinimbalan marak ananandang dosa sakit nyamung paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang menang hanya kitono. Kepasan tembung tadah wedana suka rila kinarsakno kakurepna ing abahan kapaduka ora setra ingkang lungit. Katigaso sumangga jangga katoko sumangga jaja kawula nok nok non. Kadu ati kadrun panampa Yayi dene sira ngaturake pati lawan urip. Rasane ana sak galak-galakaning sarepa sapa bayana sarepa kok lumangsa marang pikane. Jeneng para Yayi ajeng wong ngaturake jangga manglung wedana tumelung. Ngeling ana kalamun ta ingsun sinemaka datan kena paring deduka marang sagunging kawula tasih. Jambu Mangli, marmane pasih banto marak adoh ingsun awit cerak dak araketake jiwa katentu nampani ganjaran ingsun sesuatu ingkang manca warna. Kepasan dodot ingkang darah untari sabuk ingkang dawa betik keris kang permana tanggui munggah maneh ingsun kanthi pistara Candrawina. Kepasan adol lintang luku sinawat binalang kayu pangeh kenane cepak lupute Jambu Mangli. Duh Koko Prabu, jimat sembahan kula. Satra angin-angin sakrik mau pinoro sabto tilemo datana nyumpun olenggau datari bah. Kekirangan menopo dini podukun Jeng Koko Prabu ingking sampun peparing dumateng ingkang rayi ing panglebur gongso. Kulupame akan dirining tirto narmodo celak dateng atuwuk tepi soyo mboten kuawi nampi keganjaran yang noto. Duh Koko Prabu, siang pantaran yang ratri estin yang manah kulo sanes kekucah peparing padu Koko Prabu ingking kulo suwun. Ingkang kulo tetadang ambuk pilih wonten karyan yang noto ingkang awrat kadawono ngerangsang ingkang inggil ngayuh ingkang tebih ingkang rayi saka dados pepanten ing praja kawula nok nok nok. Lah dalem. Jambu Mangli kadangipun Kakang Yayi, sapa baya kang kawawa junjung diwa keprabaning sun kejoba mung jeneng sira Yayi. Moro Jambu Mangli, lungguh ingkang prayoga ingsun jatine wigatine ing pasiwakan kawula nok nok nok dhiri ngestaken dawuh paduka Jeng Koko Prabu.
1: Tanah kuburan sering dijadikan media untuk praktik ilmu hitam, biasanya untuk memberikan penyakit atau gangguan psikis pada rakyatnya.
2: Kamu sengaja membuat makam burung.
3: Dari sutradara Jero Boyd, MVP Pictures mempersembahkan film Sihir Tanah Kuburan.
2: Apa terjadi? Hal yang buruk di desa ini.
3: ibunya meninggal, Yusuf, seorang ustadz yang dihormati di desanya, dikejutkan oleh keputusan sang adik yang memindahkan makam ibu mereka demi sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam murung, makam kosong yang dipercaya membuat petaka, teror mistis menghantui desa. Fitnah dan adu domba memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret mereka ke jalan kesesatan. Konflik Yusuf dan Asad membawa Kima dan Naya pada rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri. Sebuah film karya Zero Point yang dibintangi oleh Kiesa Alvaro, Atsu Aurel, Aryo Wahab, Revaldo, dan Ravi Sanjaya.
2: Karena kubur dan perintahkan ilmu hitam paling tinggi.
3: Film Zero Point terbaru mulai dari tanggal 23 Juli 2026 di seluruh bioskop tanah air.
4: Aku suka.
0: Kamu manggri? Lunggu ingkang prayoga ingsun jati ini wigati ning pasuwakan kawula nok-nokno dhiriki ngestaken dawuh padha Kanjeng Koko Prabu panjerah ingkang puspitorum.

0: Katengipun kakang Yayi. Yayi jambu mangli. Kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawu Kanjeng Koko Prabu keparengane bali kawan ing Tangrayeng Panglebur Gongso. Ora to Yayi. Boyo pun kakang iki weneh ana keterangan kang teko. Mungguh apa to kang dadi karepmu dene siyadi nganakake sayembara perang minangka pitukon dhaupe pulunamu nini Dewi Sukesi. Mongko sayembara mejang aji sastra jendro hayuning ngrat kang tak biyawarakake kuwi wae wis abot Yayi. Lah kok siyadi isih nambahi sayembara perang tanding. Lah apa ana narendra utawa satriya kang kuat nandingi kridhamu Yayi? Sabab jagat saisine wis nekseni marang kadigdayanmu Yayi Jambu Mangli. Yen nganti kesuwen ora ana kang bisa ngalahake si Jambu Mangli tegese dadi prawan kaset anakmu si Sukesi.
1: Aduh Koko Prabu, Kanjeng Koko Prabu jimat punden kulo. Nuwun sewu kakang Prabu. Saklebatan ketingalipun dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu wau leres, nanging menawi dipun penggalih kanthi manah ingkang lebet kathah klintunipun. Lho. Kleru kepriye?
2: Inggih, Koko Prabu klentu.
0: Sabab kakang Prabu supe bilih ngalam donya menika mboten wonten ingkang sampurna. Ingkang sampurna menika namung Gusti ingkang Maha Agung. Koko Prabu, upami kula menika sinebat Senopati Digdaya, kula pitados bilih mangke menawi sampun dumugi wahyaning mangsa kala tamtu wonten titah ingkang kuwawi ngungkuli kadigdayan kula. Lagi kanthi lampah sayembara perang mekaten wau ing pangangkah kula nedya urumeksa kautamanipun anak kula pun Sukesi tuwin ngluhuraken asma paduka Kanjeng Koko Prabu.
1: Jambu Mangli.
2: Nuwun kula Koko Prabu.
0: Ucapmu karo tumindakmu sarwa geseh. Geseh banget.
2: Kliripun geseh kados pundi Koko Prabu?
0: Cetha ora tulus ucap kula batinmu. Wong nyatane kuwi ngrendeti aku bakal dhaupe anakmu Sukesi. Kok jare kowe rumeksa kautaman? Kautaman sing endi kuwi? Hmm? Apa jeneng utama yang nganti Sukesi iki tuyuk-tuyuk jambul wanen durung kaweng kuwi kakung? Dipikir Jambu Mangli, pikiren.
2: Nyuwun pangapunten Koko Prabu.
1: Ya piye?
2: Mugi saronta ing penggalih. Ing ajeng kula sampun matur bilih niat kula ngawontenaken sayembara perang menika namung salugu rumeksa kautamanipun nini Dewi Sukesi ing pangajap supados catukramanipun nini Dewi Sukesi mangki sampun ngantos klentu jalma ingkang namung saksen loro sebinggol papat saketo pikantuk kakung ingkang digdaya sekti mandra guna ngungkuli kadigdayan kula. Saenggo pinjangipun sembodo dados pengayomaning kawula ing Alengka. Lho, menika niat kula Koko Prabu. Pangajaping manah kula. Mugi-mugi calon putra mantu paduka mangke setunggaling narendra utawi satriya ingkang punjenengapapak merojol ing akerep. Tegesipun titah ingkang pinilih dados mboten sak-sake waton jaler menika mboten.
1: Jambu Mangli,
2: wonten dawuh Koko Prabu.
0: Persa senajan bae ngene Jambu Mangli. Aku krungu rasane Ratu Sewu Negara kang padha nglamar Sukesi. Risi kupingku ngrungake rasane mau.
2: Kados mundi sineng raosan kala wau Koko Prabu.
0: Kowe dirasani dening Ratu Sewu Negara kang surasane mengkene. Kowe didak wong ngutuk lor kena kidul.
2: Teksipun kados pundi?
0: Tekse kowe didak wong ndelikake rasa. Gunmu nganake sayembara perang iki mung padune kowe duwe rasa seneng marang Sukesi nanging arep nembung ala dulune. Mergo isih kepernah bapa paman. Ya ngono apa ora? Wis. Aja guyu, iki rembug tuwa. Aja tengengesan. Sabab bareng tak nalar-nalar. Rembuke ratu-ratu Sewu Negara mau kok kaya ana emperi. Sebab nyatane kowe ya isih patut upama rabi. Tur kowe tak sawang slagamu ki ngane-anehi Jambu Mangli. Padatan ora tau wadus terus sabendina adus. Kula seneng cukur terus motong rambut. Pawakmu saiki kok resik. Bareng tak rasa-rasake

nanmu. Yo ngono apa piye jamu mangli? Koko Prabu. Piye? Iye, ada yang patuh konjeng Koko Prabu sak mangke sampun uninga. Menapa ingkang dados kegebengan kula? Menapa tetela kula lepat menawi kula tresna kaliyan Sukesi? Nah, ra apa to? Jebul tenan toro rasane Ratu Sewenegara mau. Jambu mangli. Wonten dawuh. Wis mingkup jagate. Apa kurang wanita naliyane Sukesi? Yen pancen kowe kepengin palakrama, miliya krat anak ratu ngendi? Miliya putri ngendi? Yen perlu widodari Suralaya, tak rabekke jambu mangli. Paton kowe aja ngarah karo Sukesi. Eling di. Sukesi kuwi punamu, kuwi keponakanmu. Kula sampun ngertos Koko Prabu. Mabung. Menapa kula lepat menawi kula tresnani kelawan anak kula pun Sukesi. Koko Prabu. Katresnani pun jambu mangli kelawan Sukesi. Kula mboten tresna ingkang awu gawar. Mboten tresna ampyak awur-awur. Lah wong kaya ngono kok dudu tresna ampyak awur-awur ki piye? Lah wong kowe ngalap ponakan ngono kok ora tresna ampyak awur-awur ki piye? Koko Prabu nyuwun pangapunten. Paning paduka Kanjeng Koko Prabu anggenipun mas paosaken kirang wening. Kaki aku mulangen, pupung krungu wong akeh niki. Mila kula saged matur katresnan kula sanes tresna ampyak awur-awur. Jalaran katresnan kula kalian Sukesi kula bandani nyawa kula. Mila kula wantun ngawontenaken sayembara pesajan kemawon. Kula kepingin garwa kelawan anak kula pun Sukesi. Koko Prabu nadyanto nyabrang samudra marus bebasanipun. Badhe kula antepi pecah kula menawi kula mboten kelampahan mengku pun Sukesi. Dodo muntap lirik netap jojo bang mawingo-wingo. Netrandik angatirah

0: Patih Mintrageno.
1: Kawula nuwun wonten timbalaning kang dawuh Kanjeng Sinuwun.
0: Ora nyono jebul mengkono Gusti Mujambu Mangli. Jebul duwe karep ngalap lawan pulunane dewi iku Gusti Musi Sukesi. Mula Mintrageno. Lakon iku aja nganti kedawan-dawan. Tinimbang kakean kurban negara Ngalengka ora wrungo panjenenganing sun sing kakean dosa.
1: Dari keparengipun sinuwun.
0: Sawetara iki sira metu marang pagelaran jaba. Samektakno kabeh para wadya bala. Syukur bagi sewu. Sira bisa nglermake para ratu sing bakal nglamar kelawan Gustimu Nini Dewi Sukesi.
1: Kawula nok-nok dari ngestaken dawuh paduka sinuwun keparenga ingkang abdi kepatihan madharing pasilan.
0: Iya, kaya usaha ana dawuh maneh.
2: Sepet jarak kata lu kawau. Riwut nyopari purno sabdani rosang bumunoto yang ngalengko sang Prabu Sumali Rojo. Bia kundur hangat haton. Bia ngarso tangkep urien tosinondro kundur yang sang katong panjayah sinawung candrani.

saya penjarak katari kowau. Sanoto si kru kundura ngedat pun denayap sang janyong poro biyoto katanggung-anggung soko paloro-loro. Ingkang samyongan pelupo caran keprabun, kandek sangat jengeng gapuro Sri Penganti meriksa ngergane gapuro kenar yong dipur sungkawaning driyo. Titi purneng gati jeniro meriksa ngergane gapuro tus kundura ngedat pun, siniget ora kaya kakono jroning Mardi Kaputren Praja Ngalengka Sang Dyahayu Dewi Sukeksi ingkang lagi nandhang Turidasmara moro.

0: Kawiyan Suryo ngrangsang wayat parandene sunare ketingal pudar mlapet ketawuring bawa benter tuwin lebu sumawur soreng langit lamat-lamat linimputan mega lumaris lembut ulut lelungi dandayah kapok petak memplak sineblak ing maruta mondo. Saya indah kang himando seto dupi sinelopek si lumayang ngering-iringan rebut ngarso sumusup pingkabut tat ketinggal sakedap sirno saking tandulu tat yoregeng sawangan yang akoso mardi kaputren projo ngalengko dong mayang arum pinangun juglu pinayu sesirapan yayah sisi ing mino jaladri tinuwak soko guru reksa kestumbo kirukiran runging gadung mangayak lunggah sinakep upuk soko menyokang pindo sekara terati narata sujunging soko ngandak minggil nanting ruk misari adapur paduli mosak geligen gedini sinong gompak gengkan silo kresno kinep yurake linebur satemah ketinga pating karlap pating karlip yayah kekonang subeng pegagan gedah binggolo ginapit gongso sinangring hanggung angrenggani saben selaning paninga soya mimbui endahin puro pinoro poro sunaring damar sewu kang samyo kegiyungan yang gagang temboko rinuk migading kegandingan jinang kepan sang biara renggan kang sarwa mustiko gebyar gebyar arbut probo toyo koyo lumuh asoro klayan soro ting sang jemang condro jarambah jejubinan awarni wilis pupus hamels yayah tirtaning telogo kang dahat mening saperangan aglar melarakan babut lembut mulut kat yolumut kumambangi wali temah bangkit hanen angil rening rasa mulya wewangunan kinubeng taman sari pepak pandraeng puspito di neka warna mangambar wangi sekar budak putih memplak sekar mawar hambat barcah yo bingar menur gading hanggung semanding tatan kantun kang apulas birungu sumawarna dadu bangkit hambangun antep pingkal bu senadyan to kathah rerenggan negari ngalengko parandene sadaya kantun catan kraos endah awit kaprebawan dukitane galih sekaring kedaton ngalengko kusumane ngayu dewi Sukeksi labet ini romri hato sakit lekas rengkang taman Haryo Jambu Mangli lasin teno wawingkang lenggah mungguing ayun kajawi ingkang rayi satriya ing purwa dikaran ingkang kekasih Raden Haryo Prahasta Agus warnane pitekso dedeki pasar sekti mondro guna jayeng prawir yang ngajurit
1: para kadang sutresno wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak dalunatas
2: sangang dosa setunggal poin wolu FM RDI Pandanaran Semarang sangang dosa setunggal poin wolu FM RDI Pandanaran Semarang
1: poro kadang sutresno wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak dalunatas
0: satriya ing purwo dikaran ingkang kekasih Raden Haryo Prahasta Agus warnane pitekso dedeki pasar sekti mondro guna jayeng prawir yang ngajurit tatan kendhat para mbanteti yodo diriro suka panglipur lawan sang dayu parandiritan bangkit lipur.

0: kakang mbok jimat sembahan kulo kepunden kulo yang mangke prapteng jelahan punopo to darunani pun dini jenganti kok kakang mbok anandang sungkowo menopo jenganti kok kakang mbok sukeksi nampi dukaripun kanjeng koromo prabu sumari rojo menopo kados mundi menawi tetilo jenganti kok nandang kelepatan tumunten monggo kulo dere akan nyuwun pangapunten wonten nesaripun kanjeng romo kakang mbok. Menapa ingin rayi pun prahasto ingin nandang kalepatan semoga kula turi paring pidono dumateng ingkang rayi ambuk bilih pun ten kalepatan kulo naimban
1: wonten jawa raden
0: boyo kui-kui melu wong lipur sungkaware bendaramu kui kio jomong meneng bayi
1: kulo niku ngantos pekewet Jere, bingung angin kulo badi angrangkani. Inggih, sak saget-saget kulo nggih Gus.
0: Iya. Matura syukur bagi bisa gawe jaring penggali.
1: Nun inggih. Dek, anakku bocah ayu, suliyem. Apa?
0: Tak pikir-pikir kowe iki wong tuwa ning kebangetan tokmu kuno.
1: Kuno piye?
0: Jeneng ora tuku kok jenengke anak ya bares kures. Bloko suto. Kaya sing rada modern. Manut karo jaman kelakone.
1: Ya kene.
0: Mau jeneng apik-apik ya oke jeneng ki anak kok Suliyem.
1: Apa nek Suliyem ki elek?
0: Ara coba.
1: Nek Suliyem ki apik po elek, tak yo numrat aku jenenge cawedok.
0: Ha iya ning mbok yo sing apik.
1: Upamane jeneng apik ki kaya ngapa?
0: Nyatane saiki ki oke jeneng. Mau jeneng ora tuku kowe mbok gawe jeneng Endang apa Sri Pudiastuti. Ora, ora yo ketok nek keren ngono lho.
1: Oh alah, Duk. Mbok yo wis nrimo. Tak kandhani yo sing diarani apik ora mung perkara jenenge tak kandhani.
0: Ora.
1: Saiki pikiran yang marai kondang ora perkara jenenge aku nyatane ning piyayi kondang kaya buwal jinah kuwi ya to. Ra yang miling lumrah to. Jenenge ming pal jinah.
0: Lho.
1: Ora rasa werna-werna, ora macem-macem. Ning nyatane ya kondang, Nduk. Wong perkara jeneng Suliyem kok ngresula. Arep tak jenengke Endang Pudiastuti nek patek nek kabeh apa? Lho jeneng Suliyem ya anggere awake lemu.
2: Ya. Nek kami tuwa.
1: Iye, ora. Monggo gek mung suwe sutre saya wis. Apa ora bebayani kaya ngono kuwi. Ya awakmu kaya ngono, musuhmu kaya ngono bisa nek anak-anak metu apa. Nduk.
0: Apa?
1: Dawi nglipur, Nduk.
0: Nglipur. Ya. Ya sapi-sapisane ya ya.
1: Ngaya kudu ngono to, Nduk. Wong awake dhewe iki sipate ngabdi ya ta. Ya sapi-sapisane gage, Nduk. Rengeng-rengengno.
0: Ya disuwunke parilah. Karo sing kawugan.
1: Upamane
0: ya nyuwun parilah karo Raden Prahasta. Nyuwun pangapunten nggih Gus ambuk bilih mangke wonten krenta-krentunipun. Ora dadi ngopo butamban. Malah keporo kowe tak keparengake. Kowe suka panglipur tetembangan sing becik. Inggih. Wong nyatane kowe iki biyen ya di dalem kowe iki dongkolan marang ngono. Inggih.
1: Nah, aku ki pancen biyen ki mantane sinden.
0: Kowe ya iso sinden.
1: Alah kepiye to aku ki biyen sinden kondang do. Mergane aku ki saiki wis tuwa, ngono. Aku biyen ki wah tenan. Jenenge sinden ki nek ceplis ki wis. Aku ki biyen kondangku nek gending pariwisata. Biyen kondang kan nek ora aku wis ora tenan, ora matuk. Anjajah desa hamilangkori. Mesti nganggo hamilangkori.
0: Bangune kok kemayu.
1: Lho. Sing penting aku ora iso ngopeni jaran.
0: Sinden kok ngopeni jaran. Wis kaki nyai, kowe tak paringi wektu kang prayoga nggonen nglipur kawan kakang mbok Sukeksi.
1: Nggih, matur nuwun Raden, matur nuwun nggih sak saged kaget kula nggih Gus.
0: Iya, sak bisa-bisamu ngono.
1: Nggih. Nenduk, yem. Maju kene.
0: Heeh.
1: Kene nduk. Kaya ngapa aku arep kepengin ngrungokake suaramu?
0: Iya. Ya sak bisa-bisane ya, Yung. Iya, iya. Wong nyatane abdi dalem ngalengko ki para seniwati ya akeh.
1: Ya pancen iki kabeh ya padha sowan. Nek sing dipiji kowe ya ora ketang elek-elek suaramu tok, Nduk.
0: Ya. Tenan, Yung. Iki pupunge ning tamu sing kepareng rawuh.
1: Sapa, Nduk?
0: Iki Ibu Hajah Wajinah kepareng rawuh Suko Sabiyantu.
1: Ngono to?
0: Iya.
1: Jare Bu Wajinah ki penyanyi kroncong.
0: Saiki sinden ya bisa.
1: Ngono to? Nek ngono aran.
0: Apa wi?
1: Apa-apa bisa mumpuni.
0: Ayo. Jenenge seniwati sing mumpuni kudune ya kaya panjenengane kuwi. Sinden ya bisa. Nyanyi kroncong ya baut. Ayo. Kala mangsane gabungan para seniman seniwati ya uga nderek.
1: Iya ya syukur, Nduk, syukur. Jenenge ora bakal beda-bedakake antar seniman.
0: Coba ya, Yung. Aku tak mbakekke karo Bu Waljinah.
1: Iya.
0: Ngaturaken sugeng rawuh Ibu Waljinah.
3: Pangestunipun.
0: Inggih.
3: Mbak Denok. Mbak Denok nggih.
0: Nggih, nami kula Denok Suliyem. Upami kula kula niki mboten kebacut ngeten biyung kula najeng kula dol sak payu-payune kok. Jenenge anak. Kangge niku wau jenenge anak kok Denok, mrene wis Denok kok mburine kok Suliyem. Kula padhe kok mung perkara jeneng. Matur nuwun krawuhanipun dumateng Ibu Waljinah nggih. Dalu menika keparenga paring lelagon sawetawis nggih Bu. Ngiras pantes panjenengan paring tulodo kalian kulo. Kulo menika awon-awon nggih magangan seniwati. Nek mbok kulo niki mantan, nek kulo magang.
1: Semono kagek magang isore nyepir wis mati wis.
3: Nek nggih sak saged-saged kulo lho. Jeng dina.
0: Inggih, mboten dados menapa Bu. Nggih. Sak saged-sagedipun wosipun mboten betah napa-napa betahipun sae pun. Pun kula suwunke pangestu kalih bose. Mangga kula nyuwun lelagon ingkang gagrakipun klasik rumiyin.
1: Nduk-nduk. Klasik iki nek Bu Wajinah apa kepar ngaturake nek adate Bu Wajinah iki bangsa langgam.
0: Lah iya. Langgam ya kudu bisa, klasik ya kudu bisa.
1: Oh, ngono. Ya, ya, ya. Saiki yen lagu
0: klasik lagu apa? Coba saiki aku tak nyebut langgam ning langgam klasik.
1: Oh, langgam ning sing klasik.
0: Iya. Ya, coba saiki atur nonduk. Yung, aku tak ngaturake langgam pelok patete 6.
1: Langgam apa?
0: Langgam andeng-andeng.
1: Oh, andeng-andeng.
0: Ya, coba kaya ngapa?
1: Saiki nyuwun karo Bu Waljinah langgam andeng-andeng ning nganggo dibawani, Nduk.
0: Ana bawane.
1: Aku biyen tau krungu nek ora kleru bawane Kinanti.
0: Oh, Kinanti.
1: Larase pelok patete 6.
0: Mangga,
1: cobi keparenga ngaturaken langgam andeng-andeng.

0: Lodok, rumah nona dan kata kiri ini pun ya toh.
1: Iya.
0: Kok emang materi coro tenan lelakon kok ngene iki, Dik.
1: Ha iya.

0: kari ngan andeng andeng iki ya ta aku nak disawang rak manis
1: ngawas nak manis iya terus
0: andeng andeng neneng bokong carene wibasi sejan ngentut
1: ora eneng cakepan ngono kuwi
0: tenan jaduk andeng-andeng ki ambak mung sitik ning kok marai apik ya nduk
1: apa meneh dasare piyajine ayu andeng-andeng kaneng dhuwur lambe apa ning isor lambe biyuh ketok manise
0: ning ya eneng ndone gegeden ora nesu ora nunggu
1: nek kuwi dudu andeng-andeng kuwi nyat patek werna-werna ora
2: niku jenenge tembong ngoten Mbak Benung
0: oh lah niku lho jenenge tembong ngoten niku tembong niku padha karo tembel ngoten mongkon nang wulune aja wis jan
1: lagi kok werna-werna
0: gage nduk pisan kas aku kok marem banget krungu tembangmu iki mau. Iya.
1: Iya, mergane yo didukung karo kanca-kanca tabuhane yo apik, pirantine yo becik. Tur rekamane yo becik.
0: Ah iya. Tur piyayine yo titen teliti.
1: Mm-hmm.
0: Salah sitik kon busek.
1: Yo. Ayo.
0: Pancen yo becik tenan, Nduk. Hasilnya apik.
1: Iya.
0: Ya mung besok nek anu kon nambahi ya Nduk.
1: Iya, aja kuwatir.
0: Mergo iki anggotane iki imbuh ngono lho.
1: Biaya meneh.
0: Ayo no kaya
1: ora sang rembug bab perkara kuwi yo awake dhewe. Kuwi mau idep-idep ninggali putra wayah.
0: Oh iya.
1: Ninggali putra wayah karo panjenengan kudu eling. Iki jenenge garapan-garapan anyar.
0: Heeh. Pancen nek dirasake ya rada nyengkleng, Nduk. Ing atase gamelan nganggo musik.
1: Iya.
0: Ning nek dirasakake kepenak.
1: Iya iki yo. Wah, ya duga sesa mung kare ana sing garap ya yo.
0: Heeh.
1: Saiki piye ngarep mundhut apa meneh?
0: Saiki lagu sing anyar apa, Nduk?
1: Yo. Tak tau si lagu sing anyar isih kebul-kebul.
0: Lagu apa, Nduk?
1: Arungokno, tak suwunke biyantu meneh karo Ibu Hajah Waljinah.
0: Lagu apane sing anyar lho?
1: Ya, lagu anyar jenenge lagu Nur Laila.
0: Lho. Ngerti kuwi lagu pop.
1: Ya ora apa-apa, digarap nganggo gamelan. Ayo kaya ngene iki lho, yung ampuhe gamelan ning kene iki. Dienggo dangdut kena dienggo lagu pop kena nggo langgam kepenak. Nek perlu dienggo disco ya keneng.
0: Ngono ya, Nduk.
1: Heeh. Wong kari ana senimane, gelem kreatif apa ora?
0: Ya ya. Coba kaya ngapa? Anggere ora dadi titen ana.
1: Mirengno yuk lagu Nur Laila dados

0: Obat. Iso gugrake ati tenan, Nduk. Wah, obat iki mau lagu apa, Nduk?
1: Nur Laila.
0: Nur Laila. Wah. Jebulane kok ya luwes, kok ya kena ya, Nduk, dinggo. Lagu Jawa. Nur Laila iki ditabuhi gamelan kok ya kepenak.
1: Nariko ngarep aku wis matur, wong kabeh ki rak mung kari ana penggarape.
0: Wah, duh jan. Yung penabuh semene kae. Coba to. Penabuh kok nganti 30. Pokoke semono gek mangan kabeh ro coba. Kepiye? Coba. Saiki dembunge rangkep sarone 8 silindro perok.
1: Ha iya.
0: Nganggo drum. Nganggo suling. Wah, tepat. Sok-sok nganggo slompret. Ben saya maju ya, Nduk.
1: Iya, pancen ngono sing tak karepake kok, yo.
0: Monggo Raden Ayu. Kula aturi paring dawuh. Bagi monggo sampun dipun penggari sangat-sangat. Menapa to, Gusti? Ingkang kados sungkawaning penggali.
1: Anjrah, Kang Puspitorum.

Tong titi jebang kololo terjebang di orot cetiwaku. Iki katone para raja Narapati kang sameta munggah marang blabar kawat janget jenengjang. Sopo we? Moro waspada no kang Permati. Katang mudane Narendra ngalengko. Satrio panglebur gongso Raden Haryo Jambu Mangli. Ala tala. Jebul kowe kang aran Jambu Mangli. Ora tedengaring-aring. Kowe sapa? Narendra Pasiragung Prabu Surya Kumbawa. Aku kadange kok Prabu Surya Kumbawa. Adipati Surya Wasesa. Jambu Mangli. Ana parat yen kowe sing ngiman kadangan. Luwung lilakno sukeksi bakal tak wengku garwa. Kowe aja nyemlangake ora-orane. Ya tak ora bisa mulyakake Dewi Sukeksi. Ora bakal tiba parang nanging munggah nimbok ratu luhur derajate. Kowe Narendra Gung Binathara tetep ana sumpahing Narendra yen to bakal mengku putri. Kudu wani bedah praja mboyong putri Bondo Ratu. Paha. Pancen mbok antepi Jambu Mangli. Apa abamu ora kena dibat gawe becik. Kok Prabu lenggah ingkang prayogi kula kabeh ngrangket pun Jambu Mangli.

0: Apa mangli?
1: Ora parat.
0: Aku sing nyeman karo kowe. Murungno sediamu. Diwas, oncat nyawamu tanding karo aku.
1: Ora susah kakian kepangal, ayo ketoken kaprawiranmu.
0: Iblis lanat.

0: puriseteng narendro yakso lelaku kang mawalyo ingkang kambiro marangah angise siyung kados mundi Gus angin diko maguti ngayudo togok entuk pamujimu unggul jurit kurmatian yang pawagan. Wah, syukur syukur kulo pitados nemung lama yang jan mau lumrah mboten monggo pulio ampun mele kok nemu bangsa yang titah ya lung
1: haiya banyak Dewa Surabaya tumurun.
0: Bagi kita bocah pinter omong kok ora tau bener.
1: Aja meneh kok mung sipating titah mbok dewa tumurun to. Gaman Suralaya kon numplak. Ora bakal mbucikake sarirane Raden Jambu Bangkok.
0: Mengko kurang-kurang bejamu didak melotot nyawamu kapok we.
1: Neng ngaten nggih, Gus. Janjane enten sing kula pikir.
0: Iya, bi.
1: Nadyanto mangrewangi ngetok kekuatan ngepoh keringet. Neng sampeyan iku janjane ora cucuk. Enten. Boten cucuk kare Hang Sandika. Ngetokke nyawa.
0: Iya. Sebabe
1: kalau mau benar sampun nate dak paring dawuh. Nah tadi pun penjenan niku kagol amargi supatemi mboten purun.
0: Lumong kowe iki meneng aja lung. Kowe iki sing muar nerangke malah rono-rono sukeksi budak.
1: Lah ya wong kleru ki ra ya entuk to Kang. Wong mangan nganggo kecer kok. Ya sabar kok ya. Anggrek kleru kok murang-muring. Kleru itu dibaleni kok. Tenengane kok muring-muring kuwi aja sok gampang nesu ngono. Kowe ku nek gampang nesu laramu kumat. Emane-manen ngono. Mung karek kowe ngono sik tak pundi-pundi. Apa mau gering kok ngono kan lo?
0: Kulo pikir gak bener kan dari bilung. Iya kok. Keplok kena ora tangan loro ora iso muni.
1: Ning ya iso muni sitoke pupu.
0: Kowe nari aku ora bos. Wandamu koyo ngono kok. Tarik pasan keplok yen ora tangan loro ora muni. Tegese tresna niku nek ora wong sakloron padha tresnane niku mboten apik ngoten. Nek aku tresna nggih sampeyan lah sukeksi. Ora. Sing tresna mung panjenengan mula kula arane keplok nek ora tangan loro ora muni nggih lelakon panjenengan niku ngoten.
1: Nek sing tresna niku mung siji nekat niku jenenge merkosa ngoten. Niku dosa. Ampun, lu disingkiri pun tak?
0: Ya, pancen janjane munu sing mereka kagol rasane ngatiku ora perkara. Si sukeksi nggone nampik karo aku. Pawadane nganggo tembung sing muluk-muluk. Pripun tembung sing muluk-muluk? Narepe ngarep aku durung cerita karo kuwi. Sejatine ana penjaluke sukeksi sing kuwi abot. Pambute napa? Pamundute napa? Pun turuti mawon nek pancen sagot. Kok arek ning kowe iki wong tuwa kowe wong kuna mestine ngerti. Ngertos bab napa? Ngelmu. Nggih, ngelmu napa? Sing diarani Aji Sastra Jendra Pangruwating Diyu. Kowe ngerti, kok? Ngerti lho.
1: Apa?
0: Sastra Jendra Hayune Ngrat Pangruwating Diyu.
1: Rong, rong wanuh. Nek Sastra Sukimin ki malah sipit.
0: Wong ora wus.
1: apa padha ora ngertine kok ya kepiye. Agek tembunge krungu agek iki kok ambo kono ya takono karo sing njaluk.
0: Nggih. Latihan kula niki wong kuna ning jan-jane ngoten kula niku dereng tau mrangguli lan dereng tau krungu sing diarani sastra Jendro Ayuning Rat Pangruwating Diyu. Lah kuwi kok sing mari ngebot boti rasane ngatiku. Tak kira nek mung lelewane sukeksi gampang, gampang ora kabutan. Yang bareng dheweke duwe tembung kang kaya mengkono. Sakala banjur tumrawung rasane ngatiku. Nek ya wis karepen kok aku iki satriya kudu netepi sabda kang wis kawedhar. Nadyan cilik loro gedhe temekaning pati reh ning sayembara perang iki wis tak gelar ora bakal tak oncati. Anggih kedah ditetepi Gus. Jalaran apa sing disebut satriya sejati niku lati lan makarti kudu nyawiji, ngoten. Nek kondo yo nek ora ya ora. Nek omong arep ditambahi ya ditambahi tenan nak ngoten niku.
1: Ya mesti teko nggon biaya meneh. Wis ndelalah. Wong anggere wandane kaya puluhan ewon iki ndelalah. Ora resik diamuk-amuk nariane ming dhuwit.
0: Dadak crigis. Mbok rewangi bungak-bungok ben-bengi goleki apa nek ajake kemresik. Nek wong ngrembug ngono e dilokke.
1: Lho iya Kang, ning perkara kaya ngono kuwi aja diketok-ketok. Sing rada perwira sithik ngono lho. Kaprawiran ki dijogo ngono.
0: Jogo kaprawiran duara iso badan wis.
1: Dan wong ora urus.
0: Kok kula Gus, sadaya para raja Narapati wis mundur saka payudan. Keparingipun ayo ngremake penggalih karo ngenteni sapa meneh lan ratu ngendi satriya ngendi sing bakal mleboni sayembara nggih monggo kula nderekaken Raden.

samya lumajar saking payudan labar kawat janget tinencang Narendra Pasiragung Prabu Surya kupala sak para wadya balane kasurane ngayuda tanding lawan Hariya Jambu Mangri sigra dawuh lawan para wadya bala anggulungi gendera candra geni mewah ambangka ikamane lumajar sumingkir saking Praja Ngalengka sukajeneng panggalih nenggih Sang Jambu Mangri kadhiraken ki lurah Tejo Mantri mewah Sarawita panjing jroning pura wauta siniget pengen lagi lumaksana ganjeng kang kawursita ora kaya kang ana praja Lokapala katinon saking Mandrawa narendra ingkang kawis tingal tejane

lat kulon katon mendung kangen danu angalingi prabaning tasonto sinelo sunaring kilat tatip sautan jayah kilating jemang rudro pati kang harfan dilat teleging bumi tanono peksi lumayang labet mulat petenging jagat pinampek imando temah hanggrai toyento bakal jawah jeres purlan lesus sesawangan kang ketinggalan mung temeng hanggameng nergemeng sinawung jenggeleking gunung kendeng tetukulan saming layung labet kaperbawan dining sepining swasana sisih wetan pernaing samudra winatesan bisik neping jurang kang sarta sila karang ketinggal kurang permono labet kusandung kap surup surya telamung sembarang yang ombak katem uing maruto biuran-biuran jemalek guram bentur ing batu kapur wasono ngerangsang pesisir lapar ing pasir kumelan sawatoro peksilawet miang rojo wali tasih wani saliweran sambran saking giling samudro sakedap ngelayang nilingaken dununging mino jaradri ketadahan yuk sulaing memansan katyo kaget kan kurontoyo pinggiring kali kenongo ono kedaton kang winangun sarwi bawiro sentoso nenggih punip koto warna niro kraton loko bawo Puroyo gungada puru juruk jugluri renggo sinambung wisma bangun jamur barat karena temegar tuwin jinajaran bangsa kepanjengan ingkang sadaya wustri renggo renggo tatan kusiwo soko guru sira praboto telung prangkul gedene tau kirukir tinatah tinatu renggo ginambar sisik mogo sino gompak genaki suwoso kapindo siraing sarduo kang jejamang mekaring kembang terapi jerambai silokoto jejubinan linis jenar sinawi cakrik ukiwo gilar-gilar jayah babut ginelar talu daki silorekto satebah hambani sasengkang kandeli tinundo-tundo sinandi anjoki mering pelataran jembar kang tanpa pagut sinambet gumelaring alun-alun matian ngalun-alun tinanduran witing waringin sekembaran mewah tinengganan meriem pusaka lokopolo kang wasto kiai pamuk lan kiai pamukas ngaglah sajak teguh ing pakewuh lah sinento wawing kang asto pusaran ing prada lokopolo penang kino sapno ingkang ajejuluk sang prabu Danapati ya dono rojo naridro berbudi bawalaksono anggung kinasian poro diwo kinamulen poro widodari kinasek samaneng ratu lenggairo sang gumunoto kadep lawan pujangganeng projo lokopolo brah monokang kepaes yaksengkang keparap sang begawan wisnungkoro natyan topaes arasekso parandini basis limpating kagunan utus hari ringreh insanis koro kantun pasir panuring ngajeng kepatian Sarkyono Patih Banindro bagus warnane pitekso tedeki sekti mondro guna jayeng prawiring ajurit Marko Semono Horek ing pasewakan agung samyang ngurumati prataniro pandito ing harga wirangin ingkang keparap sang begawan Wisrawa sarib
sambit kelawan ingkang garwa kusumaning ayu Dewi Lokati. Dari wajah prapting setinggi sang Prabu Danapati Sigromansah membah padhanur ingkang romo tuwin ingkang ibu Sigro ingat carana nenggah cepok kata mengkono panguntan yang waradu yang kering kawi jeneng lesan.

0: Endang Sutresno. Wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak dalu natas.
1: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.
2: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
3: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
4: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
5: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
3: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita.
6: Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
0: Para kadang Sutresno, wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak

0: sawetawis gugup pral sing manah kulo. Sewu mboten nyono pasewakan negari Lokapala. Karawan paduka Kanjeng Rama Begawan sumawana Kanjeng Ibu. Keparenga putra jengandika Pundana Raja ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuka sandhap padha jengandika Kanjeng Rama sumawana Kanjeng Ibu. Bung astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Duh bebanteng ing wong Lokapala kaki Prabu Danaraja. Akarya lega terus taning nala pangabektinira dahat kacadhong ing asta kekarune. Kakalongake lungaya rumeseping jaja. Lininggo telenging sanubari muga nyembuwa wening ing pangastuti. Paring pangandika ora liwat pudiastuti kusyang pantara ratri tansah katuro ngarso paduka Prabu. Yoyo senadyan pun ibu banget nedha nrimo anak Prabu. Raharjo prataning pun ibu. Pangestuning pun ibu paitu merapo marang jeneng sira kaki Prabu.
1: Kawulo nok-nok-non. Pangestu paduka sang Mahayoga. Sumawana Kanjeng Ibu dhat katadhong asta kekalih kapetek ing mustaka mbabaro nugraha parmaning Bathara anyembuh daya hayom dhateng negari Lokapala sakukuban. Rama, sumawana Kanjeng Ibu dhat gurawalan anggen kula hangacarane karawuhan paduka Rama Perumban ingkang kepasan kados pangijawantaing Jawang Bathara Indra. Keparenga paring warsita wigatos sing tedhak baya punapa darunanipun. Ketang teken janggut suku Jaja mandhap saking hanggraning wukir. Upamita kepareng pariwara saestu badhe kula papak nitih rata mewah dinajaran wadya seseliran. Kinarya ngreksa kawibawan paduka Kanjeng Rama Perumban Begawan Wisrawa. Jagat Dewa Bathara wayah ubatara jagat. Duh kaki Prabu putraning pun bapa. Petasan kaya tak gelak lakuku marang Kutagara Lokapala. Upamane tono sebiting jubah saka sacengkang kaya wis ora dak tulih. Sabab dening kaselak mireng pawarta kang ora lidah sinambung tirta tinalang. Paran boyo darunane kaki Prabu katon rusa undang wadya sawiga baris kaya-kaya jroning negara keparak ing parang muka. Duh kaki Prabu putraning pun bapa muga enggal kepareng ngruwat cingak ngunguning pun bapa apa to kang dadi darunane. Kanjeng Rama Perumban katemben Kewala Putra jengandika badhe raraosan minggah anggraning wukir saperlu nyuwun pengayoman pangestu paduka. Karo nanggen kula badhe pangkat dhateng negari Ngalengka ujaring pawarta ingkang kasrang samirana warata saindenging buwana bilih negari Ngalengka wonten payo-payo katyubing rana sayembara perang tanding. Kaki Prabu pancen bener kaya mangkono

Lain dinten mereka ketinggalan undaradyo narup barisan yen mukaning kawontenan sampeng antos mujiwani Kanjeng Rama. Astungkara Sidang Senaring Dawana Langgeng tujune durung kepatut sira Kaki Prabu budhal marang Ngalengka upamane torandhat praptaning pun bapa tak kira Kaki Prabu amung bakal ngukup kewirangan. Liripun kados pundi Rama? Kawruhana nggih Kaki Prabu senadyan sira bisa sembada mupu sayembarane si Jambu Mangli nanging panek tangeh keselak muka Kaki Prabu bisa mboyong Dewi Sukeksi karono Dewi Sukeksi darbi petanggil kang kariwat Longko sopo baikang ngayunake noramawas kasto darajating kawibawan kudu bisa medarake surasaning Aji Sastro Jindro Hayuningrat iyo Sastro Ceko paripurneng Mangsit prasetyane ora niat leladi priya lamun ora bisa medharake surasane Aji Sastro Jindro ing reh kadibyan lan kasudiran pun bapa pitaya marang Kaki Prabu nanging tumrap wedharing Aji Sastro Jindro hayuning ngrat tak kira Kaki Prabu mesti muputan bisa minangkani lenglenging daya mangu.

jagat Dewa Batara. Nyata yen putri pinunggil Dewa Sukeksi. Katemben pamotae bae Nora sadengah kang bisa sumurup. Yen mengkono aran tanpa tuwas nggon kundang wadya narup barisan iki. Kaluhuran yang Prabu Danaraja maksih ana sak delamaane Raja Putri Ngalengka Dewi Sukeksi. Duh, Rama Begawan. Yen ngaten putra jeneng Andika Trimah seleh langkap ngukup barisan. Wurung ngayonaken Dewi Sukeksi minangka garwa Prameswari Kanjeng Rama.

anak Prabu Donorojo. Wonten timbalan iki ngadhewu Kanjeng Rama. Kaki Prabu Ayuwa Semelam tiyasira kulup. Marmanipun bapa daya-daya prapta marang praja. Lokapala ingkang saperlupun bapa bakal paring nugraha pepadhang marang jeneng sira kulup. Ingkang wigatine pun bapa kang nedya mupu sayembarane Prabu Sumali Darasan. Jambu mangri apa dene Dewi Sukeksi. Aduh, Rama. Tinggal yang manah kula tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Rama Perembang kepareng-pareng dawuh ingkang mekaten. Tinggal yang manah kula ibaratipun kati dene lumampahing dalu kepapating obor sewu.

0: kajaba saka iku nggir sumurupa Danapati. Prabu Sumaliraja iku yektine dudu wong liyan bebrayan. Sarta dudu tembe kanane lawan pun bapa. Kajaba maksih cetha kang nerahake uga. Nariko mudane dingin kalebu kadang saudara wedi. Ngalengko iku tedhak saka pukulun Bathara Bayu. Wakapala iku tedhak saka pukulun Bathara Sambu. Yen ngeringi kabecikaning pemitran wiwit biyen mula tak kira kaya wis sedenge yen Lokapala kudu pepisanan kalayan negara Ngalengko. Putra paduka kirang saged dungkap ingkang kinarsaken Kanjeng Rama Perembang. Larekeng pangandika mriku ngmusuraos ingkang kados pundi?
1: Kulup
0: sira kelawan Narendra Ngalengko iku mau uga isih ana tetalining kadang. Mula pun bapa bisa maripih kelawan Prabu Sumaliraja dalasan Jambu Mangli. Oh, mekaten. Mriki Rama. Syukur menawi tetiro mekaten. Lajeng kepareng patuku Kanjeng Rama. Menapa nedya nganti para wadya bala? Kaki Prabu pun bapa pribadi ingkang bakal pelancaran tumedhak marang praja. Ngalengko amung ibumu Yayi Dewi Lokati wae karep ben lermana praja Lokapala. Aduh Rama, mriki menawi tetiro mekaten. Sembah kula ingkang humiring jengkar paduka Kanjeng Rama, mugi-mugi saketo kasembadan. Menapa ingkang dados panyuwun kula tumunten kula dhaup kelawan Dewi Sukeksi Rama?
1: Kulup
0: iya. Yayi Dewi
2: wonten dawuh Perembang.
0: Sawetara dina lerna penggalih Manaprajo Lokapala pun kakang minta pamit.
2: Inggih Perembang, amung sembah kula ingkang humiring cengkara patuka sangati Perembang.

0: Pati perempuan kawan wis mungoro. Wonten timbalan kadhawu sinuwun. Perintahno kelawan. Prajurit Yat Solo Kopolo. Olokoh Muko Surakati Simparawan. Nderekake jengkare Kanjeng Rama Perban marang Praja Kalengka. Kawula nata dhiri ngestaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun Patih Panindra wonten dawuh Perban. Ayo tumuli metu marang pagelaran yoga. Dhiri semangga kula dherekaken Perban. Suwi Kanjeng Ibu monggo kula dherekaken arep panjing lepeting kesaton.
1: Iya ya mungkin anak Prabu.

Kya Trol sing manah kula Kyai Pati keparengane bali kaning Kakabdi Ditya Kalagah muka wonten timbalane ingkang adawuh Kyai Pati pareng nimbali kaning Kakabdi Ditya Kala Simparawan kula ingkang abdi Ditya Kala Suragati Kah muka Simparawan lawan sira Suragati Purhariro mestuti sabdaning Kanjeng Sinuwun Sang Prabu Danapati jeneng sira kabeh kene nderekake jengkare Sang Adi Penembahan Begawan Wisrawa ngene lumawat marang Praja Ngalengka nanging wanti-wanti dawuh Gusti Mengkang Sinuwun sira ora kepareng caket-caket lawan Sang Adi Penembahan yen sira kepara caket banjur kowe mundur nanging aja nganti kelangan lacak Lah, tinggi. Mereka tiro mengatakan saya akan dawuh paduka Kyai Pati kepada orang yang ngerti. Pun kau muka saarencang kula nyuwun pamit bidha dinten menika lho nganti kawicaksanan para yaksana yoko.

sangsaya dalu sansaya biring antareksa dasare nedeng mangsa ketiga dawa endahing tawang respati anglam-lami candrane lir sesotya sinebaring babut wilis kala-kala sinelo mega petak lumayang ring-iringan ewa-ewa kalangkung mring rajaning dalu kekalangan sesulak wening ting calorot ting galebyar taranggono silih papan cawuh lan pulung daru di daratan sinengko kita neng brahmono beratane satrio utomo kang sumunduringan tarikso panjanging kidung gegetering kang cipto sasmito satemah mahanani goro-goro.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Halo, saya Mila. Saya dari Tanjung Pinang. Saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember. Saya dengar radio.
7: Saya Yon Jagger dari Pati. Saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuya Solumajang. Selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
12: Prediksi